We're done.

0: Hi.
1: What?
0: What? Hi.
1: What do you mean, hi? What are you doing here?
0: I just...
2: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya.

0: dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Solutif Indonesia, karena kamu. Sudah 3 menit lepas pukul 8 pagi hari ini, masih berangan api sampai jam 12 yang nanti menemani sahabat Multatuli di hari Rabu 3 Juni 2026. Selamat pagi untuk kamu yang sekarang lagi menikmati sarapan pagi, atau juga yang mungkin saat ini dalam perjalanan menuju kantor, atau mungkin kebetulan kamu lagi tugas dinas luar ya, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan ya, tetap jaga jarak aman antara kendaraan. Jangan lupa yang bawa kendaraan roda 2 untuk memakai helm, lalu juga yang kendaraan roda 4 ya pastinya safety beltnya juga dipakai ya. Bagi sebagian orang, pagi hari menjadi waktu paling cemas dalam sehari. Bangun tidur, pikiran langsung dipenuhi dengan kekhawatiran tentang pekerjaan, tugas rumah, hingga banyak hal yang sebenarnya kita tahu ya, itu belum terjadi. Psikolog menyebut kondisi ini sebagai morning anxiety. Bener nggak ya? Atau kecemasan di pagi hari ya. Jadi beberapa kebiasaan pagi ini bisa memicu kecemasan tanpa disadari. Yang pertama, terlalu sering menekan tombol snooze pada alarm. Jadi emang alarm udah hidup nih, tapi dimatiin gitu kan. Terus nanti lanjut lagi, dimatiin lagi. Siapa yang kayak gitu? Banyak orang yang merasa kalau tidur selama 5 menit lagi dari alarm bunyi, ini bisa membantu tubuh lebih segar. Padahal menurut psikolog Dr. Ann Elton, yang dilansir dari laman Parade, kebiasaan menekan tombol snooze ini berulang kali ya, ini justru membuat tubuh mengalami lonjakan stres yang berulang. Terus juga bangun tidur langsung minum kopi. Lagian bangun tidur langsung minum kopi, jorok banget. Jadi saat tidur, tubuh ini sebenarnya kehilangan cairan dan menyebabkan dehidrasi ringan ketika bangun tidur ya. Dalam kondisi ini, dekat detak jantung dan hormon stres bisa meningkat. Maka dari itu, langsung minum kopi saat perut kosong, ini bisa memperparah rasa gelisah. Kafein juga bisa membuat tubuh menjadi lebih sensitif terhadap kecemasan, terutama bagi orang yang mudah overthinking di pagi hari. Relate nggak sama kehidupan kamu yang sekarang? Terus yang ketiga, langsung mengecek HP setelah bangun tidur. Nah lo, ini nih. Langsung ngecek HP setelah bangun tidur bisa memicu kecemasan di pagi hari. Membuka notifikasi email, pekerjaan, berita atau media sosial sesaat setelah bangun, ini bisa membuat otak langsung masuk ke mode reaksi ya. Jadi menurut Dr. Elton, otak sebenarnya masih sangat sensitif di pagi hari. Paparan informasi yang bisa memicu stres membuat sistem saraf belum sempat tenang, tapi sudah dipenuhi oleh tekanan dari luar. Lalu yang selanjutnya, tidak terkena matahari pagi. Matahari pagi ini kita tahu ya, sangat baik banget bagi keseimbangan hormon tubuh, termasuk kortisol ya. Karena mendapatkan sinar matahari di 1 jam pertama setelah bangun, ini bisa membuat tubuh terasa tidak sinkron. Hal ini bisa mempengaruhi suasana hati hingga meningkatkan rasa cemas sepanjang hari. Dan yang selanjutnya adalah overplanning. Membuat daftar rencana termasuk kegiatan untuk membuat hari menjadi produktif. Tetapi jika terlalu banyak target sejak pagi, justru bisa membuat mental kewalahan. Menurut psikolog Dr. Debra Hishan, ini menjelaskan bahwa kebiasaan overplanning ini bisa membuat seseorang merasa sudah kalah sebelum memulai hari. Daftar tugas yang terlalu panjang bisa memicu tekanan mental dan membuat pagi terasa berat sejak awal. Ya, mau jadi bagian dari hal-hal yang tadi, apakah memang sekarang lagi dialami? Yang pastinya mungkin yang paling relate adalah langsung ngecek handphone setelah bangun tidur, bener gak? Tapi yang mungkin ada kebanyakan orang yang memang ada juga yang bangun tidur langsung minum kopi. Tapi yang paling sering dilakukan sudah alarm bunyi dimatikan. Nah itu ya, itu yang mungkin pastinya hampir semua gitu kan, ketika memang tidurnya merasa kurang puas atau kurang nyenyak, ditambah lagi 5 menit
ya berharap bisa membantu tubuh lebih segar ya. Padahal ya menurut psikolog Dr. Anna Elton yang dilansir dari laman Parade ini, biasanya menekan tombol snus berulang kali ini malah membuat tubuh mengalami lonjakan stres yang berulang ya. Mudah-mudahan sih untuk sahabat mulut tuli yang mungkin sering-sering mengalami 5 hal atau 5 kebiasaan pagi yang tadi sudah Nabi sebutkan, ini tidak diulangi ya, atau mungkin sudah mulai bisa untuk merubahnya biar tidak meningkatkan anxiety tanpa disadari gitu ya. Maksudnya kalau misalkan udah hadir kecemasan di pagi hari, nah kesana itu pasti berantakan juga gitu. Sehat-sehat ya untuk sahabat Mulatuli dimanapun kamu berada, dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89 Mulatuli FM. Jangan lupa untuk yang belum follow IG-nya Mulatuli, kamu bisa follow IG-nya Mulatuli atau juga TikTok-nya Mulatuli FM.

0: si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Halo sahabat Mutatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM. Sahabat Mutatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli, Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ini Tuli pagi barengan Api sampai jam 12 siang nanti. Pernah gak sih sahabat Tuli merasa hari terasa lebih berantakan sejak bangun tidur? Ya karena kamar terlihat acak-acakan, berantakan banget. Padahal tanpa sadar ya, suasana kamar di pagi hari ini bisa mempengaruhi mood dan semangat kamu sepanjang hari. Merapikan tempat tidur setiap pagi ya sepele sih sebenarnya ya, dan mungkin sering dianggap tidak terlalu penting, namun ternyata kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap pola pikir, emosi, hingga cara kamu menjalani aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu membantu memulai hari dengan lebih positif ya. Jadi menurut Admiral William McRaven, komandan pasukan operasi khusus Amerika Serikat, katanya ya, dalam pidato wisudanya di University of Texas tahun 2014 silam, merapikan tempat tidur setiap pagi menjadi tugas pertama yang berhasil diselesaikan seseorang dalam sehari. Hal kecil tersebut dapat memberikan rasa bangga sekaligus memicu semangat menyelesaikan tugas lainnya. Jadi tanpa disadari, keberhasilan kecil sejak pagi membantu membangun pola pikir yang lebih positif dan teratur ya. Nah, kamu jadi merasa lebih siap menjalani aktivitas karena sudah memulai hari dengan langkah yang produktif. Selain itu, kebiasaan sederhana ini juga itu mengingatkan bahwa hal kecil dalam hidup tetap memiliki arti penting. Jadi sahabat Mulatuli, jangan remehkan rutinitas kecil yang ternyata itu mampu mempengaruhi suasana hati sepanjang hari. Lalu yang selanjutnya, membantu meningkatkan produktivitas harian ya. Charles, seorang penulis buku The Power of Habit, ini menyebut katanya kebiasaan merapikan tempat tidur sebagai keystone habit, artinya satu kebiasaan baik bisa memicu kebiasaan positif lainnya secara berkelanjutan sepanjang hari. Jadi ketika kamu terbiasa membiasakan tempat tidur sejak pagi, ini biasanya kamu juga lebih terdorong menyusun jadwal, menjaga kebersihan kamar, atau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal tersebut membuat hari terasa lebih produktif dan tidak mudah berantakan ya. Sahabat Mulatuli, produktivitas ya memang tidak selalu dimulai dari hal besar dan rumit ya. Kadang perubahan sederhana ini justru menjadi awal dari rutinitas yang lebih sehat dan teratur setiap harinya. Lalu membuat kamar terlihat lebih rapi dan nyaman. Kamu bisa memperbedakan kamar dengan tempat tidur yang rapi dan kamar dengan selimut berantakan. Ya, meski sebagian lain kamar belum sepenuhnya bersih, tempat tidur yang tertata tetap membuat ruangan terlihat lebih nyaman dipandang. Bener gak? Tapi jangan sampai ketika tempat tidur udah rapi, kamu malah tidur lagi. Ini tanpa sadar ya, kebiasaan ini juga sering memicu keinginan untuk menjaga area kamar lainnya tetap bersih. Mulai dari merapikan meja, menyusun lemari, sampai membersihkan sudut ruangan yang jarang diperhatikan. Lingkungan yang rapi biasanya membuat seseorang lebih nyaman beristirahat maupun bekerja di kamar ya. Terus poin yang selanjutnya, membantu mengurangi stres dan beban pikiran. Kondisi kamar seringkali mempengaruhi kondisi emosional seseorang, terutama karena sebagian besar waktu istirahat ini dihabiskan dalam ruangan tersebut ya. Saat kamu terasa berantakan, pikiran biasanya ikut terasa lebih penuh dan tidak nyaman ya. Sebaiknya tempat tidur yang rapi memberikan sebaliknya ya. Kalau misalkan tempat tidurnya rapi, ini bisa ngasih kesan tenang dan teratur hingga suasana hati terasa lebih ringan. Benar gak? Nah, kamu juga jadi merasa lebih peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi sahabat Mulatuli, rasa nyaman ini memang bisa muncul dari hal sederhana yang sering diabaikan sehari-hari. Karena itu jangan heran kalau kebiasaan kecil ini mampu membantu menjaga kesehatan mental secara perlahan. Lalu poin yang selanjutnya adalah membuat waktu istirahat terasa lebih nyaman. Jadi kalau misalkan ruangan atau kamar itu rapi gitu kan, ada rasa puas tersendiri ketika kembali ke kamar setelah hari yang melelahkan, lalu melihat tempat tidur tetap rapi dan nyaman. Beh, itu langsung ya.
Suasana seperti ini membuat tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Jadi selain terlihat lebih bersih, tempat tidur yang tertata juga memberikan kenyamanan ekstra saat digunakan beristirahat. Bantal terasa lebih nyaman dan kamar pun terlihat lebih menenangkan setelah aktivitas panjang seharian. Karena itu, luangkan beberapa menit setiap pagi untuk membereskan tempat tidur sendiri ya. Walaupun sederhana, kebiasaan kecil ini bisa membuat kualitas istirahat terasa jauh lebih baik. Jadi sahabat Melatuli, perubahan besar memang sering dimulai dari rutinitas kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari ya. Jadi mulai besok nih, yuk biasakan merapikan tempat tidur supaya harimu terasa lebih nyaman, tenang, dan penuh semangat.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: secara tidak merata beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

masih di Multatuli Pagi barengan Abi sampai jam 12 siang nanti. 10.000 mangrove ditanam di Panimbang. Ini upaya menahan abrasi dan menjaga sumber penghidupan nelayan ya. Jadi sebanyak 10.000 bibit mangrove ditanam di pesisir desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang kemarin ini dalam upaya memperkuat perlindungan kawasan pantai Selat Sunda yang terus menghadapi ancaman abrasi dan perubahan lingkungan. Jadi penanaman yang berlangsung pada akhir Mei kemarin itu dilakukan di lahan pesisir seluas sekitar 1 hektar. Jadi kegiatan tersebut melibatkan kelompok masyarakat peduli lingkungan.

Taman Pesisir dan Mangrove ya, Kompaksi dan Pemerintah Kabupaten, Yayasan Kehati, PT Asahimas Chemical atau ASC, Yayasan Salaka, serta akademisi dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Jadi bagi masyarakat Pesisir Panimbang, keberadaan mangrove ini memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekedar penghijauan ya. Vegetasi pesisir ini berperan sebagai penahan abrasi, pelindung garis pantai dari gelombang dan angin kencang, sekaligus habitat bagi berbagai jenis biota laut yang menjadi sumber pendapatan nelayan. Oke. Sahabat Mutakilis, selamat pagi untuk kamu yang mungkin baru menemukan frekuensi kami di 890 FM, entah itu lewat analog ataupun layanan streaming ya. Kamu bisa menikmati layanan streaming tanpa ngeres, tanpa kresek-kresek selama emang masih ada sinyal ya, selama masih ada paket data gitu. Yang kemarin mengikuti tablik di apa namanya, di Masjid Agung Al-Araf mengenai Lebak berhaji. Nih ya, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya mendorong masyarakat agar merencanakan keberangkatan haji sejak dini, dan perencanaan sejak dini ini banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikatakan oleh beliau saat menghadiri pembukaan program Lebak Berhaji dan Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI di Masjid Agung Al-Araf, Rangkas Bitung pada hari Selasa kemarin. Dan beliau juga menyampaikan apresiasi kepada BSI atas sinergi yang terjalin dengan Pemkab Lebak dalam menghadirkan program yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji. Jadi menurutnya program Lebak Berhaji ini menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam mendorong masyarakat agar mulai merencanakan keberangkatan haji sejak dini ya. Selain itu, pembangunan Kabupaten Lebak tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan akhlak dan kehidupan beragama masyarakat ya. Jadi ia juga menambahkan bahwa Pemkab Lebak terus berupaya mengusulkan penambahan kuota haji kepada pemerintah provinsi atau Pemprov Banten guna membantu mengurangi panjangnya daftar tunggu calon jemaah haji di Kabupaten Lebak. Dan lumayan memang ya, untuk daftar keberangkatannya itu memang ya mengular cukup panjang gitu ya. cukup ya lama lah gitu kan. Jadi ada saatnya, mungkin waktunya sekarang untuk kamu yang masih muda-muda, para kaula muda, ini bisa deh dari sekarang kamu buka rekening BSI untuk haji dan umroh ya di situ. Oke. Selamat pagi untuk yang sekarang masih dalam perjalanan, dan juga selamat pagi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Lekas kembali berkumpul bersama keluarga atau juga yang beraktivitas yang biasanya mungkin beraktivitas di beberapa hari ataupun hari ini nggak bisa beraktivitas, pasti ada yang hilang. Biasanya sibuk jadi nggak sibuk, jadi tidur mulu, jadi rebahan mulu. Gimana gitu ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan yang lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh, sehat, kembali ke rumah, bekerja, beraktivitas seperti biasa. Dan juga yang lagi ulang tahun, ya selamat ulang tahun pastinya ya. Semoga diberikan umur yang bermanfaat. Kebersamaannya masih panjang sampai jam 12 siang nanti, menemani sahabat Mutu dengan ragam informasi menarik. Kirsay.

applause for Aziz, Hedra, and Siskasaurus.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: We'll be right back.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
7: But I don't understand why she's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu masa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Masa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati! Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Masih di meja rosa langsung di Jalan Abdi Negara Mesatura Angkas Bitung Banten, 89 Multatel FM, cerdas, informatif, dan selatif. Tidak terasa sudah 40 menit, lalu pukul 9 pagi hari ini. Masih barengan habis sampai jam 12 siang nanti. Yang kemarin sempat mampir ke Museum Multatuli, dan memang kemarin itu ada dua acara ya, yang berbarengan gitu kan. Nah, yang kemarin ke Museum Multatuli, kamu juga mungkin mendapatkan beberapa informasi ya. Museum Multatuli ini menjadi motivasi pengembang pusat edukasi sejarah. Bupati Hasbi Jayabaya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Riza ke Museum Multatuli di Kabupaten Lebak. Jadi menurutnya kehadiran pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti bagi upaya pengembangan museum sebagai pusat edukasi sejarah, literasi, dan juga kebudayaan. Museum Multatuli bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Lebak, tetapi juga merupakan ruang pembelajaran yang menyimpan nilai-nilai penting tentang kemanusiaan, keadilan, sejarah perjuangan, serta semangat literasi yang harus terus diwariskan kepada generasi penerus ya. Museum Multatuli sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung dunia pendidikan karena menghadirkan pembelajaran sejarah yang lebih dekat dan kontekstual bagi para pelajar. Sementara itu, Wamendikdasmen Fajar Riza meninjau berbagai koleksi dan ruang pamer di Museum Multatuli mengatakan, semangat yang diwariskan Multatuli melalui karya-karyanya adalah semangat memanusiakan manusia, menegakkan keadilan, dan melawan segala bentuk penindasan. Jadi nilai-nilai perjuangan yang dituliskan Multatuli dalam karya-karyanya telah menginspirasi banyak tokoh bangsa Indonesia di kemudian hari untuk menegakkan keadilan serta melawan kolonialisme dan penjajahan ya. Terima kasih sekali untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Multatuli FM. Dan sahabat Multatuli, mungkin ada di antara kamu yang orang tua ataupun keluarganya yang naik haji ya. Mudah-mudahan sih dari jauh-jauh hari untuk dipersiapkan. Satu informasi duka, satu jemaah haji asal Lebak meninggal dunia di Rumah Sakit An-Nur Mekah. Ada Suki, jemaah haji asal Cisangu, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Mekah. Adzuki ini tergabung dalam kloter 18 JKG yang meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit An-Nur Mekah pada hari Senin kemarin ya, sekitar jam 18.35 waktu Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lebak, Halimatul Sadiah, membenarkan kabar duka tersebut, dan ia mengatakan jenazah Adzuki disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum haji di Mekah. Dia juga mengatakan bahwa kepada ratusan jemaah haji asal Lebak untuk menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji dan mengikuti arahan dari petugas haji selama di tanah suci. Jemaah haji asal Lebak ada 756 orang. Keberangkatannya dilepas oleh Bupati Lebak Hasbi Jayabaya. Ratusan jemaah haji itu terbagi dalam dua kloter. Kloter 18 dan kloter 22.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua, gimana ya?
5: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 FM, cerdas informatif, dan assalamualaikum. Sudah 10 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang baru gabung dan juga beraktivitas. Selamat beraktivitas pastinya ya. Dan untuk semua sahabat Molotoli, untuk semua para ASN, PNS, P3K yang ada di Kabupaten Lebak, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik dan mudah-mudahan tugas-tugas dari atasan bisa diselesaikan hari ini ya. Kalaupun memang dari kemarin sempat tertunda dan tidak ada lagi penundaan gitu ya. Oke, sahabat-sahabat, ini ada satu informasi yang pasti ini bikin kaget semua ya. Apalagi untuk kamu yang mungkin sekarang jadi relawan MBG. Ini ada informasi bahwa katanya Bapak Prabowo mencopot kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN. Prabowo kemudian menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala BGN menggantikan Dadan. Selain itu, Lodewik Pusung dan Sony Sunjaya dicopot, lalu digantikan Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN yang baru. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Dan tentunya selama rentan waktu tersebut melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk diperbaiki. Dan dia juga menjelaskan bahwa sejumlah catatan itu berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, tata kelola hingga kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan dalam program MBG. Prasetyo juga memastikan pergantian kepemimpinan di BGN tak akan mengganggu berjalannya program makan bergizi gratis. Dan dia menyatakan di tengah transisi pergantian kepemimpinan ini, program MBG akan tetap berjalan. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh BGN ya. Selamat pagi untuk yang mungkin sekarang lagi mau ke luar negeri yang masih bingung karena punya SIM-nya SIM nasional aja atau SIM Indonesia aja, kamu gak usah khawatir ya. Ketika ada pertanyaan, bisa gak sih kita nyetir di luar negeri secara legal? Bisa. Ada satu dokumen penting yang perlu sahabat Molotoli siapkan biar bisa nyetir di luar negeri tapi tetap legal, yaitu SIM internasional. Meski sama-sama berfungsi sebagai bukti kemampuan mengemudi, SIM Indonesia dan SIM internasional ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mulai dari wilayah berlaku hingga fungsi penggunaannya pastinya ya. Jadi untuk yang mungkin mau menjadi supir traveler di luar negeri sana, yang mau jadi TKI gitu kan di luar negeri sana, yang mau jadi sopir wisata di luar negeri, kayaknya harus punya SIM internasional ini ya. Perbedaannya adalah kalau SIM Indonesia, wilayah berlaku seluruh wilayah Indonesia, itu pasti ya, dan di 8 negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Fungsinya bukti kompetensi sah untuk mengemudi di dalam negeri. Untuk masa berlakunya 5 tahun sejak tanggal penerbitan, persyaratannya harus mengikuti ujian teori dan praktek serta lolos tes kesehatan jasmani dan rohani. Untuk biayanya berkisar antara 100 hingga 120 ribu ya. Itu untuk SIM nasional atau SIM Indonesia. Sedangkan untuk SIM internasional, wilayah yang berlaku itu diakui di lebih dari 90 negara di luar ASEAN yang tergabung dalam Konvensi WINA 1968. Fungsinya dokumen pelengkap atau tambahan, bukan sebagai pengganti ya. Masa berlakunya 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Untuk persyaratan wajib memiliki SIM nasional yang masih aktif terlebih dahulu,
tidak memerlukan tes baru ya. Biaya pembuatan SIM internasional sendiri ini yang baru ya. Biaya pembuatan SIM internasional baru itu sekitar 250.000. Biaya pembuatan SIM internasional perpanjangan adalah 225.000. Jadi yang minat mau punya SIM internasional silahkan ya. Kamu bisa tuh cari informasinya ya. Dan juga untuk sahabat Mutiara yang belum tahu, ada syarat dan biaya terbaru bikin paspor ya. Jadi kalau misalkan belum punya paspor tapi sudah mulai punya rencana liburan, kuliah atau kerja ke luar negeri, tenang. Sekarang proses pembuatan paspor makin praktis dan bisa dilakukan dengan lebih mudah lewat aplikasi M-Paspor ya. Sebelum melakukan pendaftaran, ada beberapa dokumen penting yang wajib disiapkan terlebih dahulu agar proses pengajuan paspor berjalan lancar ya. Oke. Jadi kalau misalkan ya mau membuat paspor, kamu harus siapkan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte lahir, ijazah atau buku nikah ya. Untuk biaya pembuatannya untuk paspor elektronik itu sekitar 650.000. Untuk paspor elektronik yang itu yang 5 tahun ya 650.000. Kalau yang 10 tahunnya 950.000. Yang 10 tahun. Oke. Okay. Terus juga untuk pembuatan paspornya, pertama daftar lewat aplikasi M-Paspor dengan memilih kantor imigrasi terdekat ya. Datang sesuai jadwal yang telah dipilih di aplikasinya. Terus berikan keterangan yang benar saat proses wawancara. Oke. Mudah-mudahan infonya bermanfaat untuk kamu yang sekarang mungkin punya rencana untuk bikin paspor, atau juga tadi sebelumnya informasi mengenai pembuatan SIM internasional.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

Selamat siang untuk kamu yang sekarang sudah kelamaan duduk di belakang meja, atau mungkin yang dari pagi hanya terus-terusan menatap monitor, sekali kamu jalan ya keluar ya, jangan sampai mata kamu lelah gitu ya. Atau juga otot pinggul dan lain sebagainya ngerasa pundak dan lain sebagainya ngerasa pegal-pegal gitu ya, sesekali kamu jalan ke pantry, pesan kopi ataupun mungkin teh manis hangat atau ya cemilan apapun gitu kan, biar ada sedikit diistirahatkan ya untuk ototnya biar tidak terlalu tegang ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga sih kalau misalkan cuma ya sekitar 5-10 menit lah untuk keluar. Jangan sampai dari pagi sampai detik ini kamu ngadepin monitor terus gitu. Ngomong aja ke yang lain bisa. Kadang-kadang begitu ya. Oke, thank you sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89.1 FM. Dan ini adalah satu informasi untuk yang kemarin mungkin ngerasa wah kemarin ada ramai-ramai ada apa ya gitu kan. Nah ini Wakil Bupati Lebak terima audiensi Menteri Tani Desa yang membahas ketahanan pangan hingga mitigasi perubahan iklim. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menerima audiensi Menteri Tani Desa atau MTD di ruang kerja Wakil Bupati Lebak pada hari Selasa kemarin, dan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lebak, meliputi ketahanan pangan dan produktivitas pertanian lokal, infrastruktur pertanian desa ya, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Jadi dalam audiensi tersebut para menteri tani desa ini menyampaikan berbagai kondisi dan perkembangan sektor pertanian di wilayah masing-masing, termasuk upaya yang telah dilakukan dalam mendampingi petani guna meningkatkan hasil produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat serta mewujudkan

untuk oleh pemerintah daerah juga untuk oleh Pemda adanya apa ya situasi yang memang mengharuskan untuk mencoba apa namanya berdamai ya dengan iklim yang ada sekarang gitu ya. Oke, sahabat Mulatuli, di era media sosial seseorang bisa mendapat vonis sosial bahkan sebelum proses pengadilan selesai. Padahal hukum Indonesia mengenal asas praduga tak bersalah. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu bagaimana sebenarnya dasar hukumnya? Mengapa due process of law penting? Dan apa resiko trial by media terhadap hak seseorang? Ini mengenai mudah-mudahan sih lagi stay juga nih buat Ayu nih. Bisa di kontak nanti ya Ayu ya. Ini viral ditetapkan tersangka lalu dianggap pasti bersalah. Apakah Indonesia memandang demikian? Aduh, kadang-kadang ya. Jadi viral bukan vonis hukum. Di era digital, di era media sosial, seseorang dapat diadili lebih dahulu oleh opini publik melalui video viral, potongan berita, atau komentar warganet. Fenomena ini dikenal sebagai viral justice of trial by media. Namun dalam hukum Indonesia, status viral tersangka maupun terdakwa tidak otomatis membuat seseorang dianggap bersalah. Jadi prinsip dasarnya, setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi jangan main vonis aja gitu kan. Pada dasarnya, pada intinya, seseorang itu dikatakan bersalah jikalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, apa itu asas praduga tak bersalah ini atau presumption of innocence? Adalah prinsip bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah melalui proses peradilan. Dasar hukumnya itu penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP. KUHP. Dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke, itu dia ya. Dan juga mengapa hukum mengenal due process of law, asas praduga tak bersalah ini berkaitan erat dengan due process of law, yaitu prinsip bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan tidak sewenang-wenang. Negara tidak boleh memberi stigma atau menjatuhkan hukuman tanpa proses hukum yang semestinya, ya. Jadi proses hukum itu harus adil berdasarkan prosedur sah. Perlindungan hak individu, tidak boleh ada penghukuman tanpa proses pembuktian. Jadi harus dibuktikan dulu ya. Jadi yang perlu diingat adalah tidak semua informasi viral mencerminkan keseluruhan fakta hukum sebuah perkara. Ya, pertama kalaupun viral, kalau tidak terbukti bersalah, maksudnya viral belum terbukti bersalah. Tersangka belum dikatakan tersangka sebelum ada putusan pengadilan ya. Kesalahan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menjadi penentu secara hukum dan hak pembelaan tetap melekat pada setiap orang. Oke. Itu dia. Dan risiko penghakiman publik itu seperti stigma sosial, kerusakan reputasi, pelanggaran hak individu, terus bias terhadap proses hukum ya. Ya ngeri deh pokoknya. Belum juga ditetapkan oleh hasil hasil peradilan gitu kan. Kita udah dijudge. Kita udah diklaim kalau kita bersalah. Padahal ya seseorang itu tidak dianggap bersalah sampai ada belum bisa ya. Jadi setiap orang ini wajib dianggap tidak bersalah.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan Multatuli FM.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Full Tatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sudah Muntadul FM, masuk di jam terakhirnya di Muntadul pagi. Ada Charles Mars dengan Kasar. Dulu-dulu ini lepas pukul 11 siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Muntadul yang masih tetap setia gabung di 89 Muntadul FM. Satu informasi, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya menghadiri kegiatan gerakan tanam benih padi PS08 yang dilaksanakan di Desa Kolelet Wetan Selasa kemarin. Dan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. Gerakan tanam padi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengoptimalkan potensi pertanian daerah guna mendukung kemandirian pangan yang berkelanjutan. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Bakti Bela Negara atas kolaborasi yang terjalin bersama pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendukung program ketahanan pangan, ya. Dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan benih padi unggul PS08 dari Yayasan Bakti Bela Negara bersama Bupati Lebak kepada kelompok tani Tirta Mulia, dan bantuan yang diserahkan sebanyak 125 kg benih padi untuk kebutuhan tanam di lahan sawah seluas 10 hektar. Jadi melalui kegiatan ini pemerintah Kabupaten Lebak berharap sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan para petani dapat terus diperkuat guna meningkatkan produktivitas pertanian serta mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional, ya. Sahabat Mulatuli, gunung yang paling unik adalah Bantar Gebang. Bukan ya, maksudnya bukan itu. Volume sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang yang telah mendekati daya tampung maksimum menjadi sorotan. Selain masalah emisi

gas metana yang meningkat hingga kondisi TPST Bantar Gebang sangat buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar. Dilansir dari Antara, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur saat mendukung ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendeklarasikan program pilah sampah di Car Free Day Tamrin pada hari Minggu. Bahkan beliau juga menyatakan TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu mulai 1 Agustus 2026. Jadi operasional Bantar Gebang ini dibatasi usai longsor ya, dan kegiatan pengerukan sampah masih terlihat normal di TPST Bantar Gebang tersebut. Dan sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan sisa sampah yang masih menumpuk, dan sejumlah truk sampah yang masuk mulai dibatasi setiap harinya. Jadi TPST Bantar Gebang ini masih dalam tahap pemulihan usai longsor yang terjadi pada 2 bulan yang lalu ya. Mudah-mudahan sih untuk sekarang mulai kembali normal lah ya. Pokoknya nanti di tanggal 1 Agustus itu Bantar Gebang hanya terima sampah residu. Jadi dalam masa pemulihan DLH DKI Jakarta ini membatasi kuota ritasi sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang menjadi sekitar 700 rit per hari ya. Jadi ini ada kemungkinan ya mengurangi volume yang sudah ada ya gitu, karena sudah hampir mencapai daya tampung maksimum gitu ya. Oke. Sahabat Mulatuli, info perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini kami sampaikan untuk Kabupaten Lebak. Menurut BMKG di tanggal 3 Juni ini berawan ya di 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban dengan kelembaban 62 hingga 93%. Jadi ya aman lah ya untuk kamu yang mungkin mau jogging sore hari, mau jalan-jalan walaupun enggak lari gitu kan, cuma jalan kaki aja sekian kilometer, itu ya setidaknya bisa membakar lemak yang ada, kalori yang ada juga ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, entah kamu yang lagi stay di line analog di 89 atau juga lewat streaming di multatulifm.co.id ya, lebakab.co.id lah, apapun itulah ya, biar makin gampang, biar tambah ngerasa lebih gampang lagi, kamu bisa follow IG-nya Multatul FM atau juga TikTok-nya Multatul FM ya. Di situ bisa kamu langsung dialihkan ke layanan streaming. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Akhir kata Nafis pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Your day sounds good.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika kembali menyapa sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini. Dan selamat siang ya, gimana kabarnya di hari ini? Semoga saja dalam keadaan baik semua ya, dalam keadaan sehat dan dilancarkan di segala aktivitasnya juga, usahanya sahabat Multatuli, rezekinya juga yang pastinya sahabat Multatuli semuanya. Seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Tika akan menemani sahabat Multatuli semuanya dengan berbagai informasi juga tips yang akan Tika coba berikan untuk mengisi ruang dengan sahabat Multatuli. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten. untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

dan di menit ke-36 lepas dari pukul 12 ya, sahabat Multa Tulis. Selamat siang untuk sahabat Multa Tulis semuanya, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat Multa Tulis pagi hingga di Multa Tulis hari ini bersama Tika hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tika akan menemani sahabat Multa Tulis ya, dan di jam rawan ngantuk sahabat Multa Tulis di siang hari ini ya. Pastinya udah makan siang, pasti ada ya, ada ngantuknya ya. Cuci muka yuk, biar segeran ya sahabat Multa Tulis. Atau minum kopi ya. Ada beberapa manfaat dari manfaat kopi hitam tanpa gula untuk kesehatan. Manfaat kopi hitam tanpa gula antara lain yaitu bisa mampu menurunkan berat badan dan juga menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Dan sementara kandungan berbahaya

putih hitam terus. Tanpa gula yaitu mengurangi peradangan dalam tubuh ya, karena kandungan senyawa kompleks dalam kopi seperti kafein dan ini asam klorogranat ya, mampu mengurangi peradangan dalam tubuh. Dan kopi hitam juga bisa mengurangi resiko terjadinya penurunan kerja otak seiring bertambahnya usia. Usia lagi aja ya. Kemampuan otak dalam bekerja akan menurun. Hal ini bisa memicu terjadinya penurunan daya pikir dan daya ingat ya, seperti penyakit Alzheimer, demensia. Nah, ini sahabat Multatuli, kandungan kafein dan senyawa antioksidan lainnya pada kopi hitam mampu mengurangi peradangan pada sel-sel tubuh termasuk sel otak, dan dengan begitu resiko terjadinya penurunan kerja otak dapat diturunkan dan menurunkan resiko kena diabetes ya. Manfaat kopi hitam tanpa gula selanjutnya adalah

0: Bagi Wardi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
6: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

update ke-6 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang ya untuk sahabat Multatuli yang sudah kembali menjalankan aktivitas di hari ini. Kembali satu tips ini untuk Anda yang sedang risih ya, atau lagi gak pede banget dengan badan yang gemuk ya. Ternyata ada bahayanya sekali sahabat Multatuli, kita mempunyai badan yang gemuk yang perlu diwaspadai, karena bahaya badan gemuk tidak hanya membuat penderita yang mudah kewalahan, tetapi juga terkena penyakit berbahaya. Jadi sahabat Multatuli, jika terlalu gemuk atau mengalami obesitas, ini usahakan untuk menurunkan berat badan demi kesehatan tubuh Anda. Dan seseorang dikatakan terlalu gemuk atau obesitas jika memiliki indeks massa tubuh atau IMT di atas 30. Indeks massa tubuh dapat

dan dalam satuan kuadrat meter. Tubuh yang terlalu gemuk atau terlalu gemoy bisa menyebabkan munculnya penyakit termasuk sindrom metabolik, dan bahaya badan gemuk tersebut bisa berupa penyakit fisik maupun penyakit mental.

gemuk ya. Jadi untuk sahabat Multatuli yang mempunyai badan terlalu gemuk, juga pola makan juga agak dikurangi ya, biar agak stabil aja berat badannya, jangan terlalu gemuk atau gemoy ya. Gemuk sama gemoy beda ya. Kalau gemoy ya gemoy gitu, kalau gemuk kan mungkin agak terlalu obesitas ya sama Multatuli. Dan tetap stay tune di 89 Multatuli FM bersama Tika hingga ke pukul

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
3: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
3: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, gue bingung gimana lagi.
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Udah yuk, jangan di sini. Banyak asap rokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. Kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC-MIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan

0: pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: siap.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Reser semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
5: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
6: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
7: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: ulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mata Tuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganannya terlambat, fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mata Tuli FM.
3: Sahabat Mata Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mata Tuli FM.

0: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, munggah selera banget ya.
3: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
2: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
4: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
2: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
3: Rasanya luar biasa.
2: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
5: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
6: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
9: Lu ada apa?
8: Dek, tolongin apa?
9: Kenapa?
8: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
9: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
1: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Multatuli. Apa kabar di hari Rabu tanggal 3 Juli 2020 ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan menjelang petang bisa dinikmati dengan suasana yang lebih santai ya. Eva Wulandari hadir menemani perjalanan pulang, aktivitas di rumah, di kantor, dimanapun, atau mungkin yang sedang menikmati secangkir kopi sore hari ini. Terima kasih sudah membeli Multatuli FM sebagai teman setia sahabat Multatuli. Oke, sore hari adalah waktu yang tepat untuk melepas penat setelah beraktivitas sejak pagi, sahabat Multatuli ya. Maka selama beberapa saat ke depan kita akan berbagi informasi, informasi terbaru tentunya kabar nasional, perkembangan cuaca, teknologi, hingga tips ringan yang bisa membuat sahabat Multatuli di rumah semakin nyaman ya. Mari kita mulai sore hari ini dengan semangat positif, karena setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk belajar, berkembang, dan tentu saja bersyukur.

0: sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Ada segara dengan Gali dan Ratna terputar di jam 3:45 sahabat Multatuli. Hai untuk kamu yang baru bergabung bersama kami di sini, baru sampai rumah langsung setel radio. Oke. Selamat istirahat ya. Sahabat Multatuli ataupun yang kamu yang belum pulang ya, belum pulang kerja masih sempat beraktivitas di rumah, jangan lupa memperhatikan kondisi cuaca. Nah, berdasarkan info terbaru dari BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini diperkirakan mengalami kondisi berawan. Beberapa daerah juga masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama pada sore dan malam hari. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat ya. Nah, untuk kamu yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa bawa jas hujan kemanapun ya. Sementara bagi yang melakukan aktivitas luar ruangan, sebaiknya tetap memperhatikan perkembangan cuaca setempat, karena seperti hidup sih ya, cuaca itu kadang berubah tanpa pemberitahuan gitu. Tapi kita bisa kok melihat tanda-tandanya. Oke, kita mulai dari kabar nasional. Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dalam momentum hari lahir Pancasila beberapa hari lalu, sahabat Multatuli, Presiden menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas ya. Dan pemerintah juga tentunya mendorong penguatan sektor pangan sebagai salah satu fondasi utama ketahanan nasional. Di bidang ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif kuat pada awal tahun 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan penguatan sektor industri nasional. Kabar baik seperti ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal angka ya sahabat Multatul, tapi juga bagaimana memanfaatkannya nih. Manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat hingga ke daerah-daerah. Bagaimana Kabupaten Lebak dan sekitarnya, tentunya upaya apapun dilakukan ya supaya perekonomian kita lebih baik lagi ke depannya. Dan ya, namanya rezeki harus selalu terus dicari dan ditarik dan dikejar ya sahabat Multatuli, tapi tentunya dengan upaya, usaha, dan juga doa.

0: rela si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Anmas dengan Bukan Lagi Rumahmu. Aduh. Lepaskan sahabat multi, lepaskan ya. Sekira itu berat menjalani segala sesuatu dan ataupun yang kita genggam, ingin lepas dari genggaman kita, ya kenapa tidak ya. Lepaskan aja dulu, pelan-pelan belajar mengikhlaskan apa yang tidak seharusnya dari genggaman kita. Mungkin itu akan lebih baik, memberikan kita ruang untuk bisa berkembang lebih baik ya. Oke, masih di Multatuli sore hari ini. Kita lanjut dengan informasi ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nih sahabat Multatuli. Hari ini harga BBM non-subsidi mengalami penyesuaian di sejumlah wilayah. Perubahan harga energi memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha ya. Sementara itu harga emas domestik juga bergerak dinamis mengikuti perkembangan pasar global. Fluktuasi harga logam mulia masih menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen penyimpanan nilai jangka panjang. Nah, pesan sederhananya sih ya, dalam mengelola keuangan keluarga yang terpenting bukan seberapa besar penghasilan kita, tetapi bagaimana kita mengatur pengeluaran dengan bijak ya sahabat Multatuli. Kalau dipikir-pikir, penghasilan dengan pengeluaran mungkin jomplangnya terlalu besar untuk di keadaan ekonomi yang sekarang ini ya sahabat Multatuli. Tapi bila tidak memaksakan untuk menyimpan sedikit persekian persen untuk dana darurat atau mungkin tabungan ya sahabat Multatuli, dan tentunya ini menjadi hal yang bisa kita lakukan supaya memang kita bisa punya tabungan atau bisa punya dana darurat yang bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Biasanya sih memaksakan diri untuk menabung lebih baik ya daripada kita tidak bisa menyimpan penghasilan kita meskipun sedikit gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir, lebih banyak jiwa konsumtif kita untuk jajan dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Ada beberapa tips sederhana untuk mengurangi pengeluaran yang sering tidak terasa. Salah satunya mungkin menghindari belanja saat lapar ya, baik itu lapar mata, lapar perut ya. Kemudian catat pengeluaran harian sekecil apapun, sisihkan tabungan segera setelah menerima penghasilan. Ini makanya harus dipaksakan untuk menyisihkan penghasilan untuk ditabungkan meskipun sedikit ya sahabat Multatuli. Nah, kurangi juga pembelian impulsif melalui aplikasi belanja. Biasanya ini nih, kalau begadang scrolling-scrolling di marketplace gitu ya, kemudian tiba-tiba si jempol ini tidak sadar untuk mengcheck out barang yang kadang-kadang memang kita tidak butuhkan ya, tapi hanya karena tertarik dan kita inginkan. Nah, gunakan aturan tunggu 24 jam sebelum memberi barang yang tidak mendesak ya sahabat Multatuli. Banyak sih orang yang gagal menabung bukan karena penghasilannya kecil, tetapi karena tidak mengetahui kemana uangnya pergi ya, aliran dananya cuy. Nah, mulai hari ini coba catat semua pengeluaran selama seminggu. Sahabat Multatuli mungkin akan terkejut melihat hasilnya. Dari catatan itu bisa kita lihat mana yang memang kebutuhan yang betul-betul kita butuhkan, mana memang pengeluaran yang kita keluarkan untuk hal-hal yang sebetulnya bisa kita kurangi gitu ya. Jadi uangnya itu daripada membeli jajan misalkan ataupun hal-hal yang kita lihat tidak urgent, tidak penting gitu ya. Nah, mungkin itu bisa disisihkan untuk disimpan ya sahabat Multatuli. Nah, mengenai self reward sahabat Multatuli, kita mungkin bisa ya untuk self reward seminggu sekali atau dua minggu sekali atau sebulan sekali memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Entah itu dalam bentuk makanan, barang-barang yang disukai dan lain sebagainya. Itu boleh supaya kita tetap menjaga semangat ataupun mencheer up diri kita supaya lebih semangat lagi dalam bekerja gitu ya, atau mungkin mencheer up kita supaya masih bisa merasa bahwa kita ini berharga, apa yang kita lakukan itu butuh juga loh sebetulnya penghargaan-penghargaan terutama dari diri sendiri ya, karena pada dasarnya manusia itu butuh validasi ya sahabat Multatuli, tapi tentunya dalam hal-hal yang positif. Oke, tetap di 89 kita punya satu lagu baru, Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini, Ibu masak spesial buat kalian.
3: Masak apa, Bu?
2: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
4: Wow!
5: Enak!
6: Apa ini, Bu?
2: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
6: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
2: Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
6: Ibu memang tukang sulap makanan.
5: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
2: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat.
3: Ibu memang!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: But you're just a boy.
1: 89.9 Talk Radio, cerdas, informatif, dan solutif. We've got Beyonce with If I Were a Boy. Terputar di jam 16:44. Sudah jam 4 sore, mau jam 5, sahabat Multatuli. Ya, sore hari sering menjadi waktu ketika tubuh mulai terasa lelah ya. Berikut ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa menjaga kesehatan, bisa diikuti oleh sahabat Multatuli mungkin ya. Minum air putih yang cukup, sahabat Multatuli, berdiri dan melakukan peregangan setiap 1 jam. Kurangi konsumsi minuman terlalu manis atau melihat yang manis-manis seperti aku. Luangkan waktu berjalan kaki 15-20 menit setiap harinya ya. Dan jangan lupa untuk tidur cukup minimal 7 jam setiap malam. Nah, tubuh yang sehat itu bukan hasil dari satu tindakan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ya, sahabat Multatuli. Ayo buat kamu yang sambil menekan radio, mendengarkan radio, kemudian juga berjoging-jogging ria di alun-alun kota dan sekitarnya, di alun-alun kota Rangkas Bitung ya. Selamat menyehatkan diri. Oke. Sahabat Multatuli, seringkali kita terlalu fokus pada tujuan yang jauh mungkinnya, hingga lupa menghargai langkah-langkah kecil yang sudah berhasil dicapai. Padahal setiap keberhasilan besar itu selalu dimulai dari proses yang panjang, benar ya. Jika sahabat Multatuli hari ini berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kemudian membantu keluarga, belajar sesuatu yang baru, atau bahkan sekedar bertahan menghadapi tantangan hidup, itu adalah pencapaian yang layak diapresiasi. Dan tidak semua kemajuan harus terlihat besar ya, sahabat Multatuli. Yang penting adalah terus bergerak maju. Ya, apa sebetulnya hal sederhana yang membuat kita merasa bahagia di hari ini? Mungkin hal-hal kecil ya, secangkir kopi atau teh hangat atau gorengan, atau mungkin juga kabar baik dari keluarga, apapun itu, mungkin pekerjaan yang selesai tepat waktu, atau mungkin juga hanya karena masih diberi kesehatan hingga sore ini. Kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri kesehatan yang kita dapatkan, masih sehat bugar, masih bisa beraktivitas ya. Jadi hal-hal itulah mungkin sahabat Multatuli yang kadang terlupa untuk disyukuri ya gak sih. Mulai hari ini ciptakan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang bisa kita ciptakan, yang sudah kita raih ya. Karena ya semakin bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Oke ya, sudah sore juga sahabat Multatuli, sudah di penghujung program sore hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh sahabat Multatuli yang sudah menemani Eva Wulandari pada hari ini 3 Juni 2026 ya. Hari ini kita telah berbagi informasi nasional dan lain sebagainya, tips-tips ringan yang harapannya sih bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan pulang, dan semoga malam nanti menjadi waktu yang nyaman bersama keluarga tercinta. Eva Wulandari pamit undur diri, tetap bersama Multatuli FM, suara yang dekat dengan masyarakat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup oleh Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Bye-bye.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting. Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ada apa di bulan Juni?
4: Di zaman Orde Baru, peringatan hari lahir Pancasila jarang sekali diperingati. Namun sejak tahun 2017, pemerintah telah memberikan waktu libur selama satu hari tanggal merah pada tanggal 1 Juni. Presiden Joko Widodo saat itu mengumumkan hal tersebut dalam peringatan pidato Bung Karno di Bandung, Jawa Barat. Masih di 1 Juni, Hari Perlindungan Anak-anak telah dirayakan pertama kalinya di sekitar tahun 1950-an oleh 51 negara seluruh dunia. Meski demikian, kesepakatan 1 Juni sebagai Hari Anak Internasional mulai terbangun dalam Konvensi International Women Democratic Federation di Moskow pada tahun 1949. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan persoalan anak-anak di dunia dalam kelangsungan hidupnya, hingga Dewan memutuskan untuk secara resmi menghormati hak anak mulai dari hak hidup, pendidikan, dan kesehatan. Tentara Nasional Indonesia yang merupakan penggabungan TRI dengan milisi-milisi rakyat Indonesia diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juni 1949. Usulan agar adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia diajukan oleh Jepang dan Senegal dalam Konferensi Stockholm yang merupakan konferensi pertama PBB soal lingkungan hidup manusia pada tahun 1972. Konferensi berlangsung di Stockholm, Swedia pada 5 hingga 16 Juni 1972. Usulan tersebut didasari oleh kondisi dan berbagai persoalan lingkungan yang menimbulkan keresahan bersama. Di sejumlah wilayah di Eropa dilanda kabut asap, sementara di Jepang mewabah penyakit Minamata.
5: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
6: Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau enggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng enggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hei laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hei perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga. Liar, itu maksudnya. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik. bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak, antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Wa lahu zail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lamp menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa enggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Qur'an. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid wa lam yulad, yang laisa kamitslihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang teh, ayeuna teh. Boleh pakai teh. Ayeuna teh, kita teh. Kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insyaallah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya. Cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ini saya sejak ada perkutut rumah ini, dagang lancar. Perkutut. Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, mengurangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering ungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini. Kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir, masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir, masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal bludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan pelukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang. Itu diakui oleh Al-Quran. Min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon, mang. Yang datang dari kulon, madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap sholat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini.
7: Jadi kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafakan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah, kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru oleh hal-hal yang sepele, yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda, Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda, ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaonan. Teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah.
8: Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk kita bersatu, yuk kita pulang, yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada, tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada.
7: Baik, kemana anjen?
6: Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem.
7: Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? gaya hidup yang berkeseimbangan. Ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin.
9: Amin.
7: Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kenapa? Jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muktasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita.
8: Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar.
7: Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, Qur'an akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Qur'an di belakang, di belakanginya ajaran Qur'an, Qur'an akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat.
8: Qur'an imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam.
7: Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil.
8: Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat, satu yang diam saja, satu yang bisa bicara.
7: Yang bisa bicara apa ya Rasul?
8: Al-Quran. Minta nasihat Quran.
7: Yang diam saja apa ya Rasul?
8: Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut.
10: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wisatawan destinasi wisata Tengah baru di
1: Lombok. Berada sekitar 130
2: membalikkan intimidasi Trump dengan
3: dari tim redaksi Multatuli FM. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Rijal Wihak, mengunjungi Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Senin 1 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wamendikdas didampingi Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Kunjungan dilakukan usai agenda peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Lebak. Wamendikdas meninjau jumlah ruang pamer dan koleksi yang menampilkan sejarah kolonialisme di Lebak, perjalanan hidup Edward Douglas Decker atau Multatuli, serta latar belakang lahirnya novel Max Haplar. Museum Multatuli yang berada di pusat kota Rangkas Bitung dikenal sebagai museum yang mengangkat tema anti-kolonialisme dan sejarah kemanusiaan. Berbagai koleksi di dalamnya menampilkan dokumentasi, arsip hingga narasi sejarah yang berkaitan dengan kritik terhadap praktik kolonial di masa lalu. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan keberadaan Museum Multatuli memiliki posisi penting sebagai sarana edukasi sejarah bagi masyarakat dan pelajar. Menurutnya museum tersebut tidak hanya menyimpan artefak dan dokumentasi sejarah, tetapi juga menjadi ruang belajar mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Selama kunjungan, Wamendikdas melihat langsung sejumlah koleksi yang menggambarkan kondisi masyarakat Lebak pada masa kolonial, serta berbagai informasi terkait pengaruh karya Max Haplar yang ditulis Multatuli. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan museum sebagai media pembelajaran sejarah di luar ruang kelas. Pemerintah daerah berharap keberadaan Museum Multatuli dapat terus menarik minat generasi muda untuk mengenal sejarah daerah dan nasional melalui pendekatan yang lebih interaktif. Dilansir dari radarbanten.co.id, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten bersama Jasara Harja dan Kepolisian akan menggelar razia kendaraan bermotor mulai Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan di wilayah Provinsi Banten. Kepala Bapenda Banten, Berli Rizki Natakusuma menghimbau masyarakat agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan sebelum pelaksanaan razia berlangsung. Menurutnya, masyarakat juga perlu memastikan kelengkapan administrasi kendaraan seperti STNK dan SIM yang masih berlaku, agar tidak mengalami kendala saat pemeriksaan di lapangan. Selain itu, Berli meminta masyarakat memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi aman dan layak jalan sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas. Ia menegaskan bahwa kegiatan razia bukan semata-mata penegakan aturan, melainkan langkah bersama untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan administrasi kendaraan. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Banten berharap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terus meningkat sehingga berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan keselamatan berlalu lintas. Dilansir dari radarbanten.co.id, Kepala Bapenda Banten Berli Rizki Natakusuma menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Menurut Berli, penerimaan dari sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Provinsi Banten. Serapan APBD Banten rendah. Fraksi PDIP DPRD Banten singgung pendapatan daerah pada Hari Lahir Pancasila 2026. Antasoni tegaskan kebijakan publik harus berlandaskan nilai Pancasila. Ia menjelaskan dana yang dihimpun dari pajak daerah digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Berli mengajak masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Selain membayar pajak, masyarakat juga dihimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan selama berkendara. Pemprov Banten berharap kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan terus meningkat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dirasakan secara luas. Dilansir dari rri.co.id, minat masyarakat Kabupaten Lebak untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 sangat tinggi. Terbukti jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifti Klerita mengatakan, pihaknya bahkan kewalahan menerima pendaftaran siswa baru. Jumlah calon siswa yang mendaftar jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Ia menjelaskan, kuota sekolah raya tahun ajaran 2026-2027 ditetapkan sebanyak 270 siswa. Jumlah tersebut terdiri atas 90 siswa jenjang sekolah dasar, 90 siswa sekolah menengah pertama, dan 90 siswa sekolah menengah atas. Kuota tersebut mengalami perubahan dibandingkan rencana sebelumnya. Pada tahap awal, jumlah siswa yang direncanakan masing-masing sebanyak 25 siswa SD, 75 siswa SMP, dan 100 siswa SMA. Namun tingginya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah melakukan penyesuaian kuota. Meski demikian, jumlah pendaftar tetap melebihi kapasitas yang tersedia. Karena itu, sebagian calon siswa yang telah lolos seleksi ditempatkan dalam daftar cadangan. Lela mengatakan siswa cadangan akan diprioritaskan apabila terdapat peserta yang mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikan. Ia menambahkan seluruh siswa sekolah rakyat nantinya akan menempati gedung baru yang berada di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Kompleks pendidikan tersebut dibangun di atas lahan seluas 8,8 hektar. Berbagai fasilitas penunjang telah disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas, asrama, kamar tidur, ruang makan, dapur, sarana ibadah, hingga lapangan olahraga. Menurut Lela, keberadaan fasilitas yang lengkap diharapkan dapat menunjang kenyamanan dan kualitas pendidikan peserta didik. Pemerintah juga menyambut baik percepatan pembangunan sarana pendidikan tersebut. Ketua Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Wahyu mengatakan, tingginya minat masyarakat terlihat dari banyaknya orang tua yang mendaftarkan anak mereka ke sekolah rakyat. Namun proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui tahapan validasi dan verifikasi data agar benar-benar menyasar keluarga miskin dan rentan yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan juga solutif. Apa kabar sahabat Multatuli? Senang sekali saya Ditya Prasetya bisa hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini di hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Oh iya, sahabat Multatuli, bicara bulan Juni ya. Bulan Juni ini bulan yang penuh banyak sekali peringatan hari besar. Salah satunya ya peringatan Kesatuan Pancasila gitu ya, tanggal 1. Kemudian juga bulan Juni juga sangat identik dengan kelahiran berbagai public figure ikonik ya. Mulai dari tokoh proklamator Soekarno, kemudian juga Presiden ke-7 RI Republik Indonesia Joko Widodo ya, hingga selebritas papan atas ya, seperti Raisa, kemudian juga Yara Unita lahir dengan zodiak Gemini gitu ya, karena identik di bulan Juni itu dengan zodiak Gemini. Terhitung dari mulai 21 Mei hingga 20 Juni ya, dan juga Cancer. Mereka dikenal sebagai sosok yang karismatik, komunikatif dan juga kreatif. Jadi wajar saja gitu ya kalau misalkan public figure ini banyak ataupun lahir di bulan Juni ya. Karena tadi itu ya menampilkan atau melahirkan tokoh-tokoh besar ya, seperti tokoh proklamator yang tentu berkaitan dengan bulan Juni ini. Nah, salah satu yang berkaitan public figure yang malam hari ini coba kita ungkap. Wah, diungkap ya. Karena bulan Juni ini disebut dengan bulan Bung Karno ya, tahun 2026, dan ini juga bertepatan dengan diresmikannya di bulan Bung Karno itu ya, tahun 2006 ini resmi dibuka di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Yang kita ketahui Museum Multatuli ini menjadi museum ya, bagaimana Daus Dekker atau Max Haplar menceritakan tentang bagaimana kolonialisme yang terjadi begitu ya, termasuk di Kabupaten Lebak, karena memang Max Haplar atau Daus Dekker ini pernah bertugas gitu ya di Kabupaten Lebak gitu. Nah, kaitan rangkaian kegiatan bulan Bung Karno 2026 yang resmi dibuka pada 2 Juni kemarin ya, di Museum Multatuli Rangkas Bitung Kabupaten Lebak ini juga ada beberapa event atau kegiatan yang berlangsung ya sepanjang bulan Juni ini, dari mulai tanggal 1 hingga 30 Juni 2026. Ini menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus penguatan nilai-nilai kebangsaan ya, melalui program edukatif, budaya dan juga kemasyarakatan yang terinspirasi dari pemikiran serta perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno ya. Untuk diketahui bahwa acara pembukaan bulan Bung Karno tahun 2026 dilaksanakan di Museum Multatuli Rangkas Bitung ya. Ini acara pun juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan juga daerah. Di antaranya Hasto Kristianto gitu ya. Tipka Ciptaning, Boni Triani ini juga selaku anggota Komisi 10 DPR RI asal Kabupaten Lebak ya. Kemudian juga Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah. Dan kehadiran para tokoh tersebut juga menegaskan pentingnya merawat ingatan sejarah bangsa, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme ya di tengah masyarakat, khususnya generasi muda ya. Dan di acara di acara bulan Bung Karno ini juga tentu juga sambutan-sambutan
dari para narasumber ya, yang menekankan bahwa Bung Karno bukan hanya sosok proklamator tapi juga pemikir bangsa yang gagasan-gagasannya ini masih relevan dalam menjawab tantangan Indonesia masa kini. Jadi melalui bulan Bung Karno, masyarakat diajak untuk memahami sejarah secara lebih dekat, kritis dan kontekstual ya. Penyelenggaraan bulan Bung Karno 2026 juga terlaksana atas dukungan program aspirasi Boni Triana yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI ya, asal Kota Lebak, dan juga kolaborasi dengan Museum Multatuli. Yang mungkin ada beberapa rekan-rekan yang tahu bahwa Boni Triana ini salah satu yang benar-benar melihat sejarah itu gitu ya, seperti harus diungkapkan gitu kepada masyarakat, sehingga Museum Multatuli juga ada mungkin sebagian peran dari Kang Boni Triana ini gitu ya, karena banyak produk ataupun juga barang-barang asli ataupun barang-barang sejarah yang ada di Indonesia yang ternyata berada di Belanda begitu, sehingga ini Museum Multatuli ini mengembalikan gitu barang-barang bersejarah gitu, khususnya yang terjadi di Kepulauan Tobabak gitu, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui, dan museum juga menjadi salah satu tempat edukasi mengetahui sejarah gitu kan. Nah ini ditujukan kepada generasi muda gitu. Nah selama satu bulan penuh, masyarakat juga dapat diharapkan tuh dapat mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan ya. Di antaranya tuh pameran foto, komik, terus surat-surat Bung Karno ya, jalan Santai Napak Tilas ya, jalan Santai Napak Tilas kedatangan Bung Karno ke Rangkas Bitung. Dan mungkin saya pernah melihat kedatangan Bung Karno ke Rangkas Bitung tuh ada fotonya gitu loh, ada fotonya kedatangannya di stasiun Rangkas Bitung. Jadi dulu tuh hanya kata orang tua gitu bahwa Presiden RI itu pernah datang loh gitu ke Rangkas Bitung. Tadinya ya hanya dengar ceritanya, tapi pas melihat dokumentasi kedatangan Bung Karno di Rangkas Bitung ya, dengan kereta api ya dari pusat Jakarta ke Rangkas Bitung. Ini juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, ternyata Presiden RI yang pertama ini juga pernah datang gitu ke Kabupaten Lebak. Oke, sahabat Montatuli, nanti kita bakal panjang lebar nih ngomongin soal bulan Juni yang identik dengan kelahiran berbagai public figure ikonik ya. Salah satunya malam ini saya coba ngemas tentang bagaimana tokoh proklamator nih yang lahir di bulan Juni, kemudian juga berkaitan dengan itu ya, sempat juga dilakukan bulan Bung Karno tuh yang diselenggarakannya di Museum Multatuli Rangkas Bitung.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat batal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

sebelumnya madu dan racun. Ini era saya masih duduk di bangku SD ini ya. Dan ini lagu bisa didengerin di radio, terus juga bisa ngelihatnya tuh di TV gitu ya. Masih masa-masa apa namanya, era tahun 90-an tuh luar biasa. Punya televisi itu menjadi salah satu apa namanya alat elektronik yang hanya beberapa apa namanya hanya beberapa bukan orang sih hanya beberapa ini yang punya begitu. Jadi ya pokoknya barang yang cukup mewah saat itu gitu, sehingga ketika ada tetangga yang punya TV itu, kita tuh ya sengaja nonton di luar gitu kan, di jendela untuk ini. Dan kebetulan yang pemiliknya itu baik, kadang suka buka pintu kayak gitu. Dan akhirnya apa namanya, rumah orang tuh kayak rumah sendiri kayak gitu ya. Bawa minum ya, bawa, kadang suka bawa makan juga gitu. Buat apa namanya, buat melihat acara-acara yang ada di TVRI, karena hanya TVRI yang benar-benar apa namanya ada sebelum sekarang muncul televisi-televisi swasta gitu ya. Sehingga yang dinantikan nonton TV bareng itu ya Sabtu dan Minggu gitu, karena ada acara yang dinantikan kayak Aneka Karya Safari, kayak album Minggu gitu ya. Sehingga tadinya kita tuh hanya bisa mendengar suara-suara penyanyinya itu lewat radio gitu ya, tapi lewat televisi bisa tahu gitu orangnya, terus tampilannya, meskipun posisinya waktu itu mixing gitu ya, karena kita nggak tahu kalau itu ternyata mixing di kita yang tampil saat itu sudah benar-benar lagi nyanyi apa secara live gitu, ternyata mixing gitu, dan baru diketahuinya sekarang kayak gitu ya. Oke, sahabat Mutatulis, sudah 3 menit berlalu dari pukul 20. Selamat malam dan juga selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung sama kami, Mutatuli 89 FM. Dan di bulan Juni ini kita ngomongin public figure, seorang tokoh proklamator, Insinyur Soekarno ya, yang disapa akrabnya itu Bung Karno gitu ya. Dan beliau ini merupakan presiden pertama Republik Indonesia, dan juga merupakan bapak proklamator yang berjasa besar dalam memerdekakan bangsa dari penjajahan ya. Yang kita tahu bahwa Indonesia ini 350 tahun di apa namanya dijajah gitu ya. Dan paling banyak itu ya tadi negara Belanda yang berada di Indonesia gitu. Untuk diketahui bahwa Insinyur Soekarno atau Bung Karno ini lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Nah, beliau ini menghabiskan masa hidupnya untuk membangun pondasi negara, menggagas Pancasila, dan menyatukan rakyat Indonesia ya. Untuk masa muda Bung Karno dan juga pendidikannya ya, nama Bung Karno ini lahir dengan nama aslinya tuh Kusno Sosrodihardjo ya. Kenapa bisa disebut Soekarno atau Bung Karno? Karena memang semasa mudanya gitu, beliau ini sering sakit-sakitan, yang kemudian namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah ya. Nah, sejak menempuh pendidikan di Hugelburger School atau singkatannya HBS di Surabaya, Bung Karno ini pengontrak atau ngekos gitu ya di rumah tokoh pergerakan HOS Cokro Aminoto gitu ya. Nah, disinilah jiwa nasionalisnya mulai terbentuk. Beliau kemudian melanjutkan studinya di Teknik Hug School atau sekarang dikenal dengan ITB Bandung ya. Dan beliau berhasil meraih gelar insinyurnya ya di ITB itu pada tahun 1926 gitu ya. Dan saya juga baru tahu ternyata ITB ini apa namanya sudah ada gitu ya. Kalau dulu itu mungkin masih masa kolonialis gitu kan,
namanya tuh ke Belanda-Belandaan gitu, teknik Hoog School gitu ya. Mungkin Hoog ini tinggi kali ya, jadi sekolah tinggi teknik kayak gitu. Kemudian semasa perjuangan dan juga masa pengasingan, Bung Karno ini sempat mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, akibat aktivitas politiknya ini, pemerintah kolonial Belanda menangkap dan sempat juga memenjarakannya. Karena beliau juga sempat diasingkan ke ND, ke Flores ya, ke NTT. Nah, pada tahun 1934 itu sempat diasingkannya dan sempat juga dipindahkan ke Bengkulu ya. Nah, di pengasingannya ini beliau tetap aktif berorganisasi ya, menulis hingga mendirikan kelompok sandiwara. Jadi wajar saja Bung Karno atau Presiden RI yang pertama ini memiliki jiwa yang nasionalis. Selama pendidikannya itu memang aktif berorganisasi, termasuk menulis hingga mendirikan kelompok sandiwara. Dan karena aktif keaktifannya di organisasi ini, akhirnya beliau juga sempat dipenjarakan oleh kolonial gitu kan. Mungkin saat itu Belanda melihat bahwa ketika masa kolonial itu tidak mengizinkan warga ataupun juga yang ada di Indonesia itu untuk maju barangkali, sehingga ini menjadi kekuatan besar bagi Bung Karno untuk bagaimana memiliki ide-ide yang tentunya dengan sesama rekannya untuk membuat organisasi yang akhirnya beliau disebut Bapak Proklamator gitu ya. Nah, ini dibuktikan dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi peran Bung Karno mencapai puncaknya itu ketika beliau bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, beliau ini juga orang yang pertama kali mencetuskan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Nah, dalam sidang Dokuritsu Junbi Chusakai atau BPUPKI saat itu namanya, pada 1 Juni 1945 ya, dan pada 18 Agustus 1945 beliau secara resmi diangkat menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Nah, inilah mungkin perjuangan-perjuangan yang memang dilakukan oleh Bung Karno, kemudian juga memiliki dasar pendidikan juga yang luar biasa, sehingga gelar pertamanya didapatkan di ITB sekarang itu ya, namanya sekolahnya itu didapatkannya tahun 1926.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mula Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, lawan 9 FM ada angkasa dengan jangan ada dusta di antara kita. Iya dong ya. Jangan seselumputan lah istilahnya kayak gitu ya. Terang-terang aja biar semuanya tidak menyimpan apa namanya kecurigaan. Oke, sahabat Mutatuli, akhirnya tuntas juga kabar sawan saya di Tia Prastia ya di kesempatan malam hari ini. Namun sebelum pamit bahwa ngomongin public figure proklamator Republik Indonesia atau Bung Karno, bahwa setelah masa kepemimpinannya berakhir ya pada tahun 1967, Bung Karno menjalani masa-masa sulit sebagai tahanan politik di bawah Orde Baru, dan kondisi kesehatannya itu terus menurun akibat berbagai penyakit. Nah, beliau wafat di RSPAD Gatot Subroto pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Oke, sahabat Menato, terima kasih banyak. Dan usai Aditya nanti bakal ada acara Dawai Malam Mutatuli, di mana nanti ada Aditya juga Bang Rico Kalisto ya, menemani sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Nah, halo, gimana kabarnya sahabat Multatul? Semoga kabar baik saat itu yang selalu kita harapkan ya. Dan semoga dengan kehadiran saya juga di malam hari ini bisa menyemarakan suasana di ruang tidur Anda dan juga bisa menyemarakan belantikan musik dangdut di Banten ya. Oke, dan selamat malam juga terutama untuk Anda yang mungkin seharian tadi disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini sambil melepas lelah dan sambil menikmati secangkir kopi hangat, pantang terus di 89 Multatul. Saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

kesetiaan dan rasa syukur atas kehadiran pasangan. Ya, liriknya menggambarkan seseorang yang menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati saat bersama kekasihnya. Hingga sosok tersebut ibaratkan seperti bintang yang menerangi kegelapan. Nah, kalau kita bicara tentang keseluruhan, makna lagu ini dapat dijabarkan melalui yaitu kedamaian dan kebahagiaan. Baik itu dari kehadiran sang kekasih, dianggap sebagai anugerah terindah dalam hidup. Kemudian juga ada pengakuan jujur bahwa perasaan cinta tersebut begitu menggebu. Dan sang penyanyi sangat berharap agar cinta dijaga dengan kesetiaan dan menolak keras adanya kata perpisahan. Ya baik, selamat malam sahabat Mulia Tuli, terutama untuk Anda yang mungkin di malam hari ini sedang menjalankan tugas, terutama yang kebagian tugas piket, begitu yang bekerja di instansi pemerintahan, atau juga yang enggak malas saat ini juga sedang kumpul bareng rekan-rekan Anda. Oh, yang sedang menjalankan aksi jual beli para pedagang, semoga laris manis Tanjung Kempul. Pedagangnya laris, duitnya kumpul.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, masih di 891 FM. Ada Anya Geraldine. Tadinya tadi Japtai. Nah, ini maknanya kerinduan seorang istri yang merasa diabaikan oleh suaminya. Istilahnya Jiabai sendiri merupakan akronim jenaka dari jarang dibelai, ya. Dan lagu ini menceritakan kisah istri yang ditinggal suami tanpa kabar nih, Pak Ahmad Salim, ya, di Limpesik Cilegon nih yang sedang pantang juga. Sekarang bagus ya kedengarannya di sana, tanya. Dan lagu ini juga menceritakan tentang yaitu kisah istri yang ditinggal suami tanpa kabar setelah tergoda wanita lain, ya, sehingga harus berjuang membesarkan anak seorang diri. Oke, baik, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia di 891 FM di malam hari ini. Seperti ada Pak Mas Salim giling pecek, semua kabar baik, ya, sehat itu yang selalu kita harapkan. Dan kemudian juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bareng rekan-rekan Anda atau juga keluarga seperti ya, Pak Jainul, ya, di siapa lagi nih, Girambo kali ya, begitu ya, Bang Jaja. Selamat malam semuanya. Ada Nela Karisma Citru.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Sudah ada Buih jadi permadani ya. Buih bisa jadi permadani nih dari miliknya penyanyi siapa nih? Arif. Yang menceritakan tentang perasaan rendah diri seseorang yang serba kekurangan dalam hal mencintai dan merasa ragu dan tidak pantas banding dengan orang yang sangat dicintai. Wah, ya selagi ini menyampaikan kegalauan ya. Dan lagu ini menyadari bahwa kekurangan dan bertanya-tanya apakah ia pantas untuk dicintai dan mencintai. Nah itulah isi dari pesan buat dari lagu Buih Jadi Permadani. Oke, baik, selamat malam sahabat Muldatuli. Kembali ada miliknya.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
1: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

Ya, satu lagu dari miliknya Bunga Haji Rhoma Irama, Ada Dosa Yang Menghantui, mengantarkan kita di 5 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pesan moral yang disampaikan Haji Rhoma Irama tersebut yaitu tentang pesan moral ya, dan spiritual yang mendalam tentang penyesalan akibat perbuatan dosa baik kepada Tuhan maupun sesama. Jadi lagu ini menggambarkan kegelisahan batin seseorang yang jiwanya tertekan namun diakhiri dengan harapan melalui taubat dan permohonan ampun. Nah, kalau kita bicara tentang yang terkandung dalam lagu tersebut yaitu rasa penyesalan yang sangat mendalam. Ya, jadi dosa diibaratkan sebagai beban berat yang selalu membayangi hingga terbawa ke dalam mimpi. Kemudian juga karena hilangnya ketenangan jiwa dengan perbuatan salah membuat hidup seorang menjadi gelisah dan tidak tentram sehingga ia mencari jalan keluar agar jiwanya tenang. Dan jangan lupa kekuatan taubat ini juga menekankan pentingnya terus memanjatkan istighfar dan doa kepada Tuhan serta tidak pernah bosan memohon ampunan sebanyak mungkin. Ya, selamat malam untuk Anda yang gak benar juga di malam hari ini sedang berderah. Biasanya pada malam hari ya, aktivitas biologis tubuh melambat dan bersiap untuk istirahat. Dan tentu waktu idealnya ini dihabiskan untuk melepas penat, makan malam dan tidur demi menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

yang dipopulerkan oleh maestro dangdut Imam Mas Arifin ya, bercerita tentang keputusasaan dan patah hati akibat cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Waduh, berarti miring dong ya. Liriknya menggambarkan kerinduan mendalam seorang pria terhadap wanita bernama Nurjanah. Namun cintanya ditolak karena perbedaan status sosial. Dan pengorbanan dan janji setia sang pria yang menyatakan bahwa kalau cinta tersebut bertepuk sebelah tangan, bayang-bayang Nurjanah tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Jadi nempel terus ini Bang Jarwo. Adanya di dalam pikiran terus ini ya. Oke, baik, masih di 89.1 FM. Ada Intan Ali.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ya baiklah Bang 91 FM ada Maya dari miliknya Bang Haji ya, Muksin Alatas yang bercerita tentang rasa rindu yang sangat mendalam dan kesepian juga ketakutan kehilangan ya. Dan lagu ini mengekspresikan permohonan seorang pria agar kekasihnya yaitu namanya Maya.
1: Bukan
0: Maya Rot. Maya Rot itu lain lagi, itu urusannya kegaduhan tuan ya. Jadi permohonan seorang pria agar kekasihnya Maya tidak meninggalkan karena hidupnya terasa hampa tanpa kehadiran sang pujaan hati di sisinya. Wah luar biasa ini ya, lagu ya. Oke baik sobat muda boleh. Selamat malam untuk anda semua yang masih setia. Ada suratan Riza Umami.

89.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

The Isdale dengan Seroja. Mantar kita di pukul 23 tepat waktu Indonesia Barat ya. Lagu Seroja dengan nama Kembang Seroja, ciptaan Hussein Bawafi dan dibawakan oleh penyanyi legendaris. Ini dimaknai tentang pujian terhadap kecantikan dan kesucian, juga sekaligus membawa pesan filosofis untuk tidak berlarut dalam kesedihan. Jadi bunga seroja ini melambangkan keindahan yang anggun dan hati yang suci, bagaikan seorang putri. Jadi lagu ini adalah ajakan lembut agar pendengarnya atau orang yang dicintai dapat segera melupakan duka dan kembali bersukaria.

0: Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good.
3: Good luck with the hits just keep on coming.

0: station you listen.
1: Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Mutatul FM di rumah aja.
0: This is your radio.

Ini adalah lagu tentang trauma masa lalu dan ketakutan seseorang untuk kembali membuka hati. Tentu lagu ini mengadegolikan hati yang pernah hancur akibat cinta sebagai gelas yang retak, diibaratkannya ya, yang rapuh dan belum sepenuhnya pulih. Dan ada pesan dari balik di balik lagu ini, yaitu seseorang memiliki luka masa lalu yang membuatnya takut untuk jatuh cinta lagi karena takut disakiti untuk keduanya. Akulah gelas yang retak, jadi jangan kau tuangkan air. Menggambarkan bahwa ia merasa tidak lagi mampu menerima atau membalas cinta baru. Itulah ya beberapa bait yang berkaitan dengan lagu Gelas yang Retak.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

masa lalu adalah tonggak sejarah yang ikut menentukan sebuah masa depan. Namun, ada kalanya bayangan masa lalu harus dicampakkan jauh-jauh, bahkan dikubur dalam-dalam.

Ya, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Rigo di TV Multatuli. Akhirnya saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya, lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda. Semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya berdoa, saya kemencakkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli.

0: Sampai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

publik lokal. LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Take care. I'm with them. Do you like having this?

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas. Hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819-4411-4581. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kesel semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.